0: Dan ke Natuna, senang teman memang hot de ahal kapasitas ne. Akan kamu dapat de kapasitas ne. Nak sendung tu nak tu tak kau na. Teman makan nak tu kerja antar de mahal tanda. Kata dan pada tu na, teman saja itu na mantap asyam teman setia anda.
1: Pakinangaw na!

0: Semalam je dah. Sabar tu, masa mende nengau je mengenam ketik. Anangan ketik jadi ada jidun.
1: Ada jidun, nak kasi nasi.
0: Masa anda tetap di anda. Tidak ada nada semangat ada orang-orang. Tetapi sepenuh dangan di dah semua. Jauh amat saya nasi sepon nak tentang punak pada uzi sambut dengan pal kena ngasih dina. Ina kata dan disiden.
1: Kata hadan dan nak kena. Tak ada kerana isya terate atau mahazan di ane mana yang marit. Jadi dah makin nengah kita dah hazan di tapi ada mahazan tanahkan hazan di tu kalau nak. Aku pernah hazan dah aku hazan aku semua sah aku nanti kalau dia sepasan dia tu nanti nak kerja pernah dia jangan ada terus betul sabar dia di tu. Nah, aku pernah dia basan tadi konsisten pernah dia tu. Ada Daniel Joe Julius itu tapi masih ada dalam sebab kami mudah dah nombor nanti tahun mai itu Daniel jangan takkan dia semindang Alia Arina kita ada kita nak jadi kena payah dan awasan ku apa sih tahun mai dah ya hal kah dari dia takkan ada itu nak. Kau pernah hancam dah terkenal ya, dia terkenal kena je. Siap kemar dia je. Kopi masih anda dah masih faham. Kopi masih anda fiam tang Iviran Ivy Helen Young Philip Malin Elizabeth Dad. Kopi masih anda kemar dia Selilis Lemius Kira Ignacia Selilfad Bobby dari mana lagi. Nama lagi Ivan, dia nak berjaya pasar ni berarti WhatsApp itu dia jemu sama mana dia nak. Aku ni nak di ke, aku ni nak di kawan dia pasar dia jemu jadi Helen Young, dia seperti le si Kayakman, John Tati, Lucia Tati, Marius Meredin, Judge Dimjen, Richard Dimjenas, Dennis Nicholas yang Johnny Upin ni berarti. Nabi Abi Ali Selim siapa kemana dia jangan ada dia. Alka Abi Pombos, Sayungun Gandarwan, Karen Swang, saya nggak ada. Ian Abi siapa nang Abi? Kita nak jadi mukir ni dah hajar ngah kan Abi Anu dia. Siapa kita nak ngah Abi? Apa punya ketahanan kemana dia teman? Ada Abi mukir nang ada kesendan takal. Sedang kerja sama dia tidak ada kebahagiaan ngaji dia nak kerja dari tangan ada kesendan atau gitu. Maka pernah hasil ada tahu dia ada penakan hasil itu. Kondisian dia hasil dia judge di lalu hasil dia nak.

明日会えたなりな。

Kasihindaan des kadasan, nana yezis, katerina.

Kata sa hati, kata anda sa hati na pada kuinga na detagan, mantad di masika jinar, mantad kampen dadagan pinantang. Kata sa hati detagan di jinar gali di jam keempat hingga ngatada 4 minit da min sesadat dan tak kena ke enam kasih sambungan ke hima dan dari hak kampen dadagan pinantang. Nantar na da kaya niti da mana di da taiha di Justin Lisa dan peganakan in tampil sinsiran tandenan peganakan di en liam in peran en tetina lalis en tina jangan lagi ngagi da sadi en in sama kesakan tinan di tengah tiaga sinar gali da en tak pada taisa ke pada misa juhan da kahina jam ke padam di gata ngepad minit da tangan da dadaiha in pandangan sesapan nataris pinantang mada kehinasan kejadian si kita terpagi ketahan sehani di nandit negara nantadi masita jinar nantad kampil dagagan pinantang

dadaiha yun anten dagan kinantan. Mantar na da kayaran niti dan ada da kataiha di taganakan Justin Lisa yun anten sinsiran dandanan. Taganakan di en Liam yun kayaran. Antegena alis antina jangan dari nga di desa di en yun sana. Kasakala kinan di tengah tiaga kinar gali dan kat kada kaisa kakada nisa gahanda kahina. Dajan kepada mereka terhadap dunia dan tahun tengah dan dari sadangan sesatkan nataris pinantang.

das kada san na ja de na kada san de man de de na kada na kada san de ta an ta da ta tan de san de da tin te da ta na de tin an in san ta kada ja na ta si tan ke na da ta in san na de tin na de na kada ta tin na da ka san dan ta de te ta de tan si tan kada tin na tin na de jan kada ta na na ta de te an an te na ta tin de da ta ma de je te a ju na he ja na ka ni man ta de je da tin na Nanti nak kau ni, am kata barang dari Santa, tapi sama lagi tak kau dah tinta dah dah tin saja, am dah dekat tinta nanti izah jadi tak saja dia asal sedikit zina. Dan nak ada nama dengan kau ni, am Santa tanda dia je tinta ngaji, dah tanda dia je tanda dana, dah mata tanis ke tanda tanis, dah tanda dana asal sedikit zina.

这是圣德母亲。

Tout à fait, mon père.

对对对。

一份心意，一通电话，一个拥抱，一句我爱你，妈妈就满足了。祝大家母亲节快乐！你好，我是炎亚纶。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.

0: Kajap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
1: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ya, Dina, terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana tak kemuap tu. Sepuluh bagi buat Mei 2026 bersama Kod Low Ahad. Kita bersama lagi diam siaran sama Alabana. Minggu-minggu aja kam. Terima kasih kena bersama mengkali siaran sama. Kau pun terima kasih mengkali. Menek siaran sama. Kau pun terima kasih Nutan siaran sama. Yang senang hendak live tak TikTok, terima kasih dong lupa untuk tap-tap di screen, share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi beri bersama-sama kau. Kita tak kemau betul betul kita nak setemu kau. So kau ada minggu tu aku nak bersetemu kau kam tu. Jadi semoga penmohon sihat, sanang atai selalu, murah rezeki selalu, kau fun, dayak-dayak selalu. Okay? Yang sedang diam pelanan, pelap-pelap diam pelanan, terima kasih kena manage siaran sama, Nutan siaran sama Demang itu. Kau yang ngendak live tu, terima kasih. Jangan lupa untuk tap-tap screen, share-share bila lagi live tu, okay? Yang paling penting, follow. Yang niat lagi boleh follow. Okay, kita berdaya kau lagu tu.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Okey, Dina Khan, sebelum kita terus undembua tekodan, okey? Randel. Siapa Randel tu? Hey, Randel. Okey, dembua tekodan ni, you know, pinlek-lek ting rati, ngoding, ngoding delang, ngoding delang, ngoding kading dendo. Bolehkah? Bolehkah kamu buat jawapan? Okey? Barat ni dinakan tim itu ucapan salam kumuap untuk Semimon kopan salam sayang taklah Muhammad Mazzi barat ni. Okey, Muhammad Mazzi, terima kasih. Terima kasih dinakan minggu-minggu je kam, terima kasih kena sentiasa nutan kami tak kumuap tu. Kasau lah mok ni. Okeylah, kita break dong kau lagu tu.

Yang akan bersama mengkali siaran sama Alabana. Ucapan terima kasih Tak Mimun Dinakan yang boleh tekor ramai-ramai debui ngogo ITCC Penampang ngendak konsert 80-70. Debui aku boleh jadi pengecara ni. Terima kasih sukungan B Momon kerana tekor. Kok pan maku maaf oyo-oyo kerana niat boleh sempat setemu kok kam. Mudah-mudahan un lagi masa kok ruang kang tak majlis ian-ian jo kita setemu. Kok pan lain kali amun kam mau aku niat kali yak bijo aku supaya kita boleh setemu. Dan dok debagi habis mulek debui. Niat boleh sempat setemu. Kok tak dinakan DJ Toy pun boleh ngogo, Bulat pun boleh ngogo, Kak Ros Mawar pun boleh ngogo. Bangga dinakan-dinakan peminat siaran sama pun boleh ngogo. Dinakan tim itu lagi Sazira, Kok Misra, Lekat Labuan pun boleh ngogo. Jadi terima kasih oyo-oyo kerana sudi bersama-sama kok kami debui ngedak konsert 80-70. Kok debui habis jo konsert salin te. Bila salin betah kok ikobana ni pin. Terkelipat peluak balik. Jadi peluak lagi aku beri no. Nyono jomo. Bayang bidok. Pukul dangai aku baik peluak. Jadi ini yang penting. Terima kasih oyo-oyo. Kena sudi. Somo-somo bersomo kok kami debui. Mudah-mudahan murah rezeki momon. Sihat momon. InsyaAllah un ruang kok masa. Kok ian lagi program RTM kang. Kita setemu balik. Amin. Jadi kakak lagi bersama mengkali siaran sama Tak Kemap Tu minggu-minggu jokam. Terima kasih kena nutan kami Tak Kemap Tu. Dengan-dengan bangi tu kan bersama kok DJ Z jo. Kena aku sibuk bana sempena konsert tu. Lepas tu bolehlah kita istimu balik mengkali balik. Okay. Untuk dia ganti bersama undangan-undangan buat lagu boleh sedia aku. Tak bangin ini kena ingin maku lagu. Komen bijau lagu yang paku bita live tu. Ataupun tak WhatsApp kami. 0 di kau siam 4 siam 0 pituk wau. Kita berdaya engkau lagu-lagu yang pindah aku. Kau pan mudah-mudahan bulilah ngalak ngintam-ngintam. Tak jomo kesayangan.

Barat dinakan tim itu, lekata dinakan ti Diana. Barat ni assalamualaikum DJ, pelingin dok lagu Nyon Daya Upaya. Lagu Rusdi Ali. Barat ni, bapakku nak meteko ni. Barat aku si, rupanya yo tu salah ngejak. Barat tak kali tu ya, ngejak dok break. Tegegak aku barat ni, break bapakku ring ni. Break bapak no. Iran pernah aku yo marak break bapak ni. Buat aku tu ngejak dok pandai malap bangun mutu, bangun kerita kok. Mono-mono yo tu mana break bapakku. Jadi bingung pernah ku. Break bapakku, break beliau ku barat ni. Bo aku tu DJ gek dok mekanik. so ni mana break ko. Tapi yang ni pun terima kasih rupo ni aku salah moso. Rupo ni barak. Ejaan ni te. Ian Oron lagu DJ Toy. Tujuku tak jomo lapasan barat Diana. Okey. SBNI, Sien SBNI tu. Assalamualaikum DJ, Yen Abar, Abar Alap. Okey, ingin maku lagu, ingin nuju salam, komen video tak diam live tu. Ataupun dedek bitak nombor kami, 03 siam 4 siam 0 pituk wau. Okey, DJ Toy lagu yang nyawun lagi, jadi maku lagu lain. Yen pun terima kasih tak dinakan yang maku lagu tak WhatsApp tu. Kok pan mudah-mudahan Mimon sanang-sanang atai bersama kok lagu-lagu yang pinenek tak kemap tu. Okey, jadi seterusnya kita berdayaklah engkau lagu tu. Kok lagu tu.

Nya bengen daya upaya. Lagu yang mau kita pukul 42 minit. Terima kasih Kakal bersama mengkali siaran sama. Terima kasih sedang ngenda. Yang sedang dempelanan, pala-pala dempelanan baragai uran mem luar eh. Jadi jogo keselamatan dong laju-laju melan kereta. Tapi insan pun begeun pen kakal bentingal yang niat pandai mekale untuk makai tali pinggang keselamatan. Dinakan. Oh, dinakan. Makai no tali pinggang untuk keselamatan. Kok untuk niat muan bahaya tak diri kok penjomo lain. Ah, dong no bentingal bana niat kali beneran. Oke, okay? Makai no tali pinggang. Dong no laju-laju melan kereta. Amun kiabut no bana bulilah. Amun un kemalangan. Kok kita sempat ngelak. Amun kita mau datu suampu pelik ti ngelak kok. Uak pun yang sempat pelimpas. Ngito kita tergegak bangun uak-uak pelimpas kang. Kok berai bangun uak. Asal kita luman un jo bangun uak terlanggar kok. Nasib lah kok. Tapi eno jogolah diri, jogolah keselamatan, jogolah kesihatan. Makai nak kam tali pinggang, dong no main telepon melan kereta dinakan. Main leso, amun ingin no bana main berhenti no sedilan. Ah, berhenti sedilan, main no sampai maghrib. Okay, bayi maghrib baru mulai. Amun ingin no bana main lah kok. Tapi amun melan kereta, dong no main tali, main telepon dinakan. Okay. Makai tali pinggang keselamatan. Mau slow-slow. Kok alap melan kereta tu paling no laju 40 jo. Dong no lebih dari 40. Sebab bahaya dinakan. Kecuali no kiabut bana. Baru no bulimo wow atus. Okay, yang ini pun jogo keselamatan. Jogo diri. Kok pan jogo kesihatan masing-masing. Okay. Jadi kita berhibur lagi engkau lagu tu. Dong endo atai. Mudah-mudahan momon tersuatai.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makanlah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Sabah nukung aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit geran projek landscape 2026 binuanan tak PBT. Abar-abar sepenuh ni. Perintah Lat nukung penuh pemelanan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM 1 penekanan tak pendidikan digital kod infrastruktur kesejahteraan guru TVET kod STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Mara Nut Binuanan Pengendaan lebih ionok aspek keadilan pendidikan kok pendidikan inklusif luar bandar engkok pemetagapan kepimpinan sekol. Inisiatif niyakinan kulit ngotasan isu kritikal lukun kok sekol terlanduk miskin kok kekurangan guru tak pedalaman Sabah engkok tuntas diam tempoh rancangan 10 tahun. Beliau bertutur ngerasmian konvensyen pendidikan kok persidangan agung perwakilan kali keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah tak SICC Kota Kinabalu. Hari pani penetekan oleh Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Lat, Datuk James Ratib. Guru besar ni Arif selajur engkau peranan sebagai pemimpin Bobo School. Dia muat kualiti pendidikan kok masa bunda mura talatu. Jumlah 6.4 juta ringgit tabangan geran program entawa projek landscape 2026 binuanan tak 25 pu pemedaras kuasa tempatan PBT tak Sabah. Tabangan geran mekebuli PBT melan program membiak kempen air hijau engkau kesedaran penjaguan alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara, inisiatif antara usaha mentagap amalan gadung sendiri ngebudayaan penjaguan kebersihan kok kelestarian alam sekitar di Empuk Banjomo. Beliau anupan adun membakut penemuan masa program jelajah air hijau 2026 tak membakut. PBT bertebiak ni Arab makai sealap ni geran anu binuanan dia melagak pemelanan kempen air hijau tak tungan masing-masing. Kestabilan politik teratu perlu selajuran penyeloro. Dia metongan agenda penanggungan kok kebajikan Bangan Jomo. Kulit penelan engkau lebih pengen kesan. Menteri Wanita Kesihatan kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki Mara, politik stabil penting endok penanggungan ekonomi kok pen pemelanan dasar untuk Ban Jomo kulit penelan. Barat ni, Ban Jomo Sabah perlu tarus mentan rego kesedembuhan kok keharmonian anu jaji kedarasan latu. Terpasuk no sikap saling hormat niak ngiro bangso kok latar bukut. Sambangan pesta kamatan jadi tungan penting dia mentagap kesedembuhan Ban Jomo dedangai bangso tak Sabah. Sultan engkok tema tahun tu, kamatan pemenuai perpaduan ngerai keharmonian.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Ay, Ming, do ko na alisukan no kau tutaw. Makai badung ko mga kasut tu.
1: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kah ya?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ni pernah jadi-jadi. Amun niat tek kau jogging lulai-lulai. Luman pun cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming. Ndain dati badan ko tu. Ampus sa kamun lulai tu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, betul amun gulai ka, kira senaman bente ya. Belum apa bente sangat ko?
1: Amun. Tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu teh tu kulut.
0: Mbak Ming, bawa ini bente kurangan ku gula ni. Minum je dek kau.
1: Terima kasih nu kulut. Tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat minta simpang ya kan nut pan semua-semua.
0: Amun bege nut nasabaku. Ngagat kau kada.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ha?
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu, aku tu ha, malik ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey Teming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miada ni momon. Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa perlu ala ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu ya, Munferi. Sian siap jamau.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Un lagi 20 minit kita bersama. Terusan ti lagi segmen lagu-lagu tak kemau waktu. Kau lagu-lagu setarus ni tu. Yang sedang dempelanan, palap-palap dempelanan. Terima kasih kerana kakak bersama kau pun menit siaran sama. 20 minit leso ketemban untuk kita sama-sama tak kemau waktu. Ini pun terima kasih kerana sudi bersama-sama kau kami. Semoga dayak-dayak atas selalu mimun dinakan. Sekiranya ni usahlah kau silap. Sebentar aku bersiaran, maku maaf dinakan. Okey, yang alap ini indo, yang ni alap ini niman tio-tio. Mudah-mudahan pan mimon kita berdoa kesihatan, kedayagan atai, teko rezeki yang iko bersama-sama kok kita, kok pun bahagia bersama kok keluarga tersayang. Okey, yang sedang bersama ngendak live, terima kasih oyo-oyo dari sini, tabang tap-tap, tabang share-share, tabang follow. Yang sedang mengkaletak radio, terima kasih kerana sentioso nutan kami low-low. Mungkin kadang un tuturan niak ngam ataupun peragaman yang niak ngam, aku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo. Okay, mana tahu un lagu-lagu yang kam niak ingin tapi pelingku, kam yang lagu yang kam ingin tapi niak pelingku, maaflah dinakan. Okay, ian-ian pan omon untuk kam sebenarnya kok untuk dayagan bipan. Jadi entah lagi sekiranya ni unsal aku silap sebentar bersiaran, maku maaf kok pan. Amun kam ingin maku lagu, dedek biju tak nombor kami kusung di kau siam 4 siam kosong pitu wau pitu wau, ataupun boleh ngendak tak live TikTok tak kemap tu. Okay, mana tahu mang-mang kam bersama kok DJ Z, DJ Fatin kok, lain DJ lain lagu ni, lain DJ lain cara ni, lain DJ lain gaya ni kok. Yan-yan pan amun dekat maku diri, sekiranya ni unsalak kok silap, maku maaf kok pan. Yang alap ejo nindo, yang ni alap eti ni mantio-tio. Okay, goyang barak aku buli pinakai bulilah, amun agak-agak niak ngam niak gini. Okay, mesti un pan yang buli, un pan yang niak buli. Jadi mana aku akan mengkau lagu-lagu tu, insyaAllah un masuk ke ruang kita akan semua balik. Jaga diri selalu, jaga kesihatan selalu, jaga keselamatan selalu. Sentioso bertutur alap-alap tak jomo, fikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat alap tak jomo. Okay, amun kam ingin ni hormat lek jomo, kita pun mesti hormat tak jomo. Amun kam ingin sinayang lek jomo, kita pun mesti sayang tak jomo. Yen dedek ti eno tekulek ti.

0: Ay, Ming, alap-lurus ng krita na to. Parking di ka palapalap. Susa kang di mapasok parking lane na to tao.
1: Hey, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda bembangan tu dau.
2: Huh?
0: Kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jauh muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Panamun ti kita no. Amun niya? Ne. Oso-oso jo kereta no terat. Lugas baga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bunda di tu. Nah, lagi teruk. Lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je terpikir. Aku tu marah jo. Kangrun kereta posok parking ngimpet kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kereta no.
1: Bana pala.
0: Bah, lurus na no kerita no eh. Sekajap jete eh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kuhab iti. Sabah nokong pamalan jalan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit garan projek landscape 2026 dendean 7 PBT habal minta dana. Pemerintah lahat anokong taungan pamalan jalan rancangan pendidikan Malaysia RMP 2026-2035. RPM muan keutamaan tuju pendidikan digital maka infrastruktur ketanaman guru TVET Ruisab STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka ia Ruisab niisbat soal keadilan pendidikan maka pendidikan atanam maluasan bandar Ruisab pamahogpotan kepimpinan iskul. Alinan ni para saya mampu maka atasan palkala ahunit buat na iskul gawuk maka kekulangan guru ma pedalaman Sabah tak selesai mariam togol rancangan sangpu tahun. Beliau ahiling ma perasmian konvensyen pendidikan maka persidangan agung perwakilan keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah ma SICC Kota Kinabalu. Hiling nani pak sampai hek mantiri pendidikan sains teknologi maka inovasi negeri Datuk James Ratib. Guru besar ni asa-asa patuya bahala menjadi pemimpin utama iskul mariam ama wujud kualiti pendidikan maka masa sinong generasi masa generasi muda malahat iti. Nia 6.4 juta ringgit hak balikanku. Nia 6.4 juta ringgit hekana katulungan garan program atau projek landscape 2026 nindean 7.25 pihak berkuasa tempatan PBT Masabah. Katulungan garan meminjarian PBT amalan jal program pasal kempen air hijau Ruisab Pangisayu pengancagahan alam Sakulibot. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka hali antara usaha pamahilalaan alam gadung sedimin hei ama biasahan pengancagahan kalisinan maka kalanuan alam Sakulibot mabaan masyarakat. PBT Ruisab ni asa-asa ngak manapaat garan pamuan inan untuk pemaluhaan pamalan jalan kempen air hijau makawasaan kania-kania. Katudugan politik malahat iti subai ni pahilala. Ako maka kila-kila agenda pembangunan maka kebajikan rakyat tapalanjal labi akahab. Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki ngahaka politik atau tog mustahak ako maka pembangunan ekonomi Ruisab pamalanjalan dasar untuk rakyat berjaya. Beliau ahiling ma perasmian sampangan keramaian keamatan peringkat daerah kecil ma tunggong. Totosna rakyat Sabah subainui maka patatas hek pagtawakupan maka pagsombibihan yang menjari kekosongan lahat iti. Pasodna sikap magkaloman halam minsan magpangira kaum maka sasila. Sampangan keramaian keamatan menjari matag mustahak mariam amahogpot pagtawakupan masyarakat indigenous kaum Masabah. Mag-abay maka tema tahun iti keamatan menuai perpaduan meraikan keharmonian. 70 maka seprogram jualan agromadani nilan jalan masa kulibut negara maka halga pinavilihan dakayu titik 20 maka 8 juta ringgit. Ya maka induan lavi 200 ribu ringgit tujuh pemakai ongkon bulan 4 tahun iti. Timbalan Menteri Pertanian maka keterjaminan makanan Datuk Chan Fong Hidang Ahaka kabutan inaani maka pandaan kehapan pemelanjalan program inaani. Beliau ngahaka baipain ngerasmian jualan agromadani Mega 8 Kota Kinabalu malintasan Diasoka. Sangai ni pakilahan ma tahun 2020 maka tullo program jualan agro madani maka sulat prestasi maka akigan ma sakulibot negara. Ma 2020 maka 4 jualan agro madani ni biak he labi walumpu maka 1000 usahawan maka berjaya maka sulat harga bilihan 120 maka siam titik 5 juta ringgit maka maka inuan tulumpu maka 8.8 juta ringgit 7 pamakai. Prestasi program pasong ma tahun 2020 maka 5 mabila halga na binili maglabi min 100 juta ringgit. Ako maka kila-kila rantaian bekalan kinakan si daru maka sukupan amaghuma maka luasan bandar ni Soho amahayaan hasil pamaluhaan ma daerah kania-kania. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Dato Johnny Bon J. Kurum Orisab Anoh Rakyat amajari paghumaan selaku perniagaan ako maka pahayaan pendapatan. Beliau ahiling ma perasmian sampangan keramaian keamatan peringkat daerah Beluran 2020 makondom. Rara Dayan Dahlia Dominic digalal unduk nadau Beluran maka kolek hadiah sin tunai RM5,000 piala maka dakarangai hadiah paawai. Beliau akan ngawakilan Beluran ni pagtandingan peringkat negeri ma pemupus sampangan keramaian keamatan ma KDCI penampang telumpuk makas sehari bulan 5 itu.
1: Dan akan hinabuhi tema kali habal lahat siaran bajau hinling sama.

Kampat po makaruwa ngibo walu hatus yang po makampat hinang pamarijsaan Mariam Obstetris 4.0 bersepadu nagna sang po makondom halibulan 5 ngabot ribuhi. Ani 550 makondom case ni sulat yaitu ayay Mariam Kawalan bot na diesel, petrol, maka gas petroleum cecair atawa LPG. Ketua Pengarah Penguat Kuasaan KPDN Dato' Azam Adam Ngahaka min heka hei rahatus onompu makasa puho ni Sagaw min kamemon heka kes ni sulat he magismagol insalan diesel yana paling alangkau yaitu 240 makasiam kes baypain hei pasuru isab insalan petrol yaitu rahatus sangpu makasiam kes. Sarawak ni sulat kes masual insalan diesel yana paling alangkau baypain hei pasuno isab Sabah maka Johor. Manakala insalan petrol isab Kelantan ni sulat selaku kes paling alangkau baypain hei pasuno isab Sabah. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Rah Riayatuddin Al Mustafa Bilal Shah magakal majari nakura ma program ekspedisi ma kota Borneo ma Sabah yang dijangka akan dilanjalan pahalu ngabut Allau Rabu. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Major General Dato' Muhammad Zahari Yahya Ngahaka Tengku Hasanal dijangka atakan ni airport kapal lumiang antarabangsa kota Kinabalu Malisa Gerakayu Utulau Pahalu. Baipain hei ini jangka magbea maka yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman ma Istana Sri Kinabalu untuk magtau maka magsapali ka Pandayan. Tengku Hasan Ruisam ni jangka akan anungut Gunung Kinabalu maallau Selasa maka niabai pegawai maka anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia PASCAO. Sedimin hei ini abai hei PDRM ekspedisi mintandahan itu mampu matotok bagot rapalanggungan maka pagtabangan strategik antara Pahang maka Sabah. Sedimin hei amalabungan sumangat pagtawakupan maka sumangat patriotism tujuh rakyat ma negara ITE. Latihan pemasampaian kecekapan Jabatan Bomba maka Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Zon Tawau Udung Ibu Dompuk Makonom. Matotog yang magsakap mabila mag-atubang maka kahunitan Emergency Response Team ERT Ma Sabah. Latihan inan mustahak taungan ako makakila-kila pasukan ERT si Daro magsakap mabila mag-atubang maka kahunitan. Pasukan ERT taga peranan selaku pasukan tindak balas awal sebelum katakahan anggota JBPM. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Banding Ahaka Ngakabuteh inabu perasmian penutupan latihan pemantapan kecekapan ERT JBPM Sabah Zon Tawau. Mariam masa hei beliau analikan baan anak muda amiak ma pasukan bomba sukarelawan ma kawasan pisuk paglahatan ia ahunid ni tujo. Hinang inan akan masongan kapasutan tindakan rai-raian mabila tajari haka ni pagrai-raian maka embal supaya magagran katakahan pasukan bomba. Rangan lalani para saya matai takaran ma riata buhung. Mariata buhungan ma restoran kinakan rilaut ma sepanggar ma Allau Sabto. Magmula tabak Mariam keadaan embal makasayuan dina sebelum nisahkan mulai lahat he pegawai perubatan hospital Likas. Pemangku ketua polis daerah kota Kinabalu, Syed Lot Syed Abdul Rahman Ngahaka, siasatan awal kajarian inan magsabab min aa magmula inan amungan rawai latirik ma buhungan restoran inan sebelum takaran. Batang tubuh aa magmula inan nituran ni unit forensik hospital Queen Elizabeth ma balikanku. Batang tubuh aa magmula inan nituran ni unit forensik hospital Queen Elizabeth 1 untuk ni operahan. Kes ni sifat selaku kes patai managaha. Pemupus Sabah bina sampai pabalik habal mustahak si. Sabah nokong pemalan jalan rancangan pendidikan Malaysia 2024 makonom 2024 makalima. 6.4 juta ringgit garan projek landscape 2024 makonom nindean 7 PBT.
Butena balahat ko piti bay ni sardihan min section berita ewal semasa. Terjemahan na bay ni hinang he Julia Haji Amilasan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Daas sa bali-bali kinasinginan maka ni agsahan onggo bangiay halbilahi maka tao soal kalumanbi. Ngay kabilahi palamud-lamud masoal kalumanbi. Sago, minsan painay kahiyabi mamata onggo to tatap masirukam anak pinamanja. Selamat Hari Ibu 7 Kamemon Ibu Onggo Ina Umi Mami magkaginisan lagi. Min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Awak nampai penuntulan untuk badan serenakan Marabilak Pantai Barat kawasan Kota Kinabalu Lisag Onom Dompuk Makam 4 Minit Sik. Awak nampai pasal waktu solat fardu maghrib maitu kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu nah. Jadi hapa minta dan rakan ni bantug waktu solat fardu isyak Marabilak Pantai Barat maitu kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu nah malisag pitu tulumpuk maka pitu minit. Selamat nunayan sembahyang fardu maghrib.

0: S-Zone, S dan Sabah Security Zone, iana zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahianaa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan maka saan rilautan maka kapupuan angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan Dangibu 730 maka 4 km taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisa berilaut.
1: Magsuku sababa makale siaran bajau hilingsama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Jadi Allah iti serahkan sangpu hari bulan 5 2020 makonom. Tentunya kita Allah ahad adakan makapag-abay lagi masih mariom segmen ongka-ongka penean B. Jadi tentu narakan Bang Iyai kan bilahi paavai ma TikTok live Sabah VFM. Butina ni mariom segmen ongka-ongka pinaan bi mencari paavai ang mo ongka ya bilahi pakaleta ko hapito sananakan. Jadi apa nagda ni tunarakan nga ako kasampatan sa paliko ni panan sananakan selaku pamakale Sabah VFM siaran hiling sama yaitu bantug by pinaluas min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam by amaluas haka malisag 5:35 minit ko hapsi untuk kalau iti masangpo halibunan 5 2020 makonom makawasan pedalaman nabawan nijangka akan tajari hunus maglete ulan landos nijangka akan tajari makawasan Sabah pedalaman nabawan makatambunan manakala makawasan pantai barat isab mapapar putatan penampang Kota Kinabalu makatuaran manakala marambila pantai timur makawasan Tawau makasandakan Tongod Roysab akan tajari kajarian ulan landos baliw kansang maka magbeak maka itu letek nadadakan dijangka akan tajari ma kawasan inan ngabut lisag siam sangom itu sadadakan. Jadi hina ini Roysab danakan Roysab manjari tanda ta ma laman web rasmi ma www.met.gov.my aku kita makakila-kilakan diha keadaan cuaca asakah wak masa serakan aku nampak ing kita itu rancang itu perjalanan ta sebelum kita pinggah pinggirkan tanda ta keadaan cuaca bang iai keadaan cuaca luar kurang ahap manjari pain itu postpone keadaan postpone perjalanan ke atau bertinggal rakan untuk menghali apa yang kita masual keselamatan tasarakan Roysab rakan mariom keadaan sida pangulan itu rakan itu buat Roysab mariom bantug apa ini sapa li mariom hakaka kohapsi yaitu rangan lalah kono ani para saya bay takaran hamatai matain rina bay takaran mabuhungan ma restoran kinakan rilaut masih panggar maalau sabtu alau diilau danakan jadi tentunya mariom keadaan bertitur danakan subai Roysab kila-kila tak keadaan keselamatan danakan mariom hakainan ani hakaan tabak mariom keadaan ambal makasaiwan dina sebelum nisahkan molek lahat he pegawai perubatan hospital likas danakan jadi ina ani Roysab danakan antara palkala-palkala subai taungan kita paisbat masual keselamatan ta paligay na bang iay kita ngan tanan kahinang melibatkan latirik sadanakan jadi tuyanta adanakan kuhap itu da kita tapaut waktu mariom segmen ongka-ongka penean bi apa abai lagi kan masih ma TikTok atau ma Facebook Sabah VFM angamu ongka ongka-ongka bajau pantai timur menjari pakaleta ko hapit sali-sali untuk paglasig-lasig ganta pakaleta ongka yabay na mariyong playlista ko hapito ongka min artis Lobo dia ika paniksa numa ako sa Sabah VFM siaran hiling sama ambal nasa

Sangpo makarua halibulan 5 sa kahaba tahun. Runia taajub maka allogan insan ya sidaru ania mabihingtam hinabukitam amarullo toongan. Sigam, gay kahal maghinang makasihatan sago alood makale amatan nang jiwa makawira ya maghinang mbatao ni male. Nas atawa jururawat halhe kaanduk kailo maka asena. Sigam nambalan gay kahal bakat mabaran sago rusab he tingau maka tak asahan he aasaki. Tuju kami monas atau jururawat jasabi mbal pasangsang. Selamat hari jururawat sedunia, jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

ESKOM atau Estat Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masalaras operasi Mazon Selamat Timur Sabah akok maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah akok maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina akok maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamak pemujurana iana kok maka atasan ansoman keselamatan naga jenaya lintas bantalan risab nganjaga rakyat maka kamustahakan negara keselamatan tanggung jawab sali-sali.

Jariara ka mai na lisa gondom 55 minit anda ta jam tamai tu makonte gantaan 5 minit na rakan tabut na ni pamupus siaran tama ko hapito ayo pa in ay ka rakan taru sa pa ay live TikTok sa VFM mga mo ongka ongka mariom segment ongka ongka penean B ani ave si Jonjon mariom segment ongka ongka penean B sarakan insyaallah akan kita makapag ave like pabalik mariom segment ongka ongka penean B patoy masih pa ay ma live TikTok sa VFM atau ma ingga rupain platform rasmi Sabah VFM maka next siaran bahasa Morot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Malaysia.

0: Kahansayan dalam domam salam Malaysia Madani. Renoring ohomyo nahon pamahunan pasukuan ku yardirin. Pahulu ahora kasih bonsoi. Sabah nungkora rancangan pendidikan Malaysia 2020-2025. Unum titik 4 juta ringgit Grand Project Landscape 2020 tinakan rapi BT. Perintah Negeri anungkor peperlanan rancangan pendidikan Malaysia RPM 2020-2025. RPM apa kau lura pengufasan digital ham kau luayan nu nasuangan kinung soya nu anguvas tivet am steam. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor nembala itu nakaya nio babal nu pengufasan. Pengufasan ralusar bandar ham pekansayan ra kepimpinan nu sikulan. Lakau itu inilean minsu panaling Gapura babal kono kepahanan nakuling ra anguvas ra asak usaba am sikulan nakalair dalam timpu opor tahun. Isa nambalara itu, pat nangin puasan nu kaluluran pendidikan am kaluluran, tukir nu tahun perwakilan raka apat nu pasi simpungan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah ra SICC Kota Kinabalu. Rahuno pinasukun Menteri Pendidikan Sains Teknologi am Inovasi Negeri, Datu James Ratib. Guru Rayus asauk ra pemimpin Mayo nu sikulan, ra pokok tapasila ra panguwasan onsoi mulir kahansayan nutu wahu ra oro matong ra negeri itu. Onom titik 4 juta ringgit penginsupan grant nu project landscape 2020 tinakan ra 2025 tayar anguasa amahun PBT ra Sabah. Penginsupan grant hino pakaloi ra PBT aparalan ra program nasungkait ra kempen AI hijau am kalimanan pahalungan ra libung nu kinayano. Menteri Perintah Amahun dan Penampahunan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala, itu kukula lako pengkoto poyo pahalungan raliwung nukinayano, kebersihan nam kinonsoyo nuliwung nukinayano, tayar nu nasuangan. Iso ondoyak pono adun membakut Nambala rahitu, pat program jelajah air hijau 2020 ram membakut. PBT kini tak amahun ara gran hino, aparayol poyo ra kempen air hijau ra intok si hahama. Kinonsoyo nu politik ra negeri itu akasi perayuson, kono po kinonsoyo nu papasingkatan am kebajikan nu rakyat. Menteri Ruandu kepiahan am kinonsoyo nu rakyat, Datu Julita Majungki Nambala, kinonsoyo nu politik akasi kapoyo hili papasingkatan ra ekonomi am dasar nu perintah ala peralanon muli rakan saya nu rakyat. Iso Nambala rah itu pat nangimpuas ra pesta kamatan peringkat daerah Aborok Matunggung. Rahu kono poyo rakyat Sabah kasip ahalung rapan siluluman am kinonsoyo nu rakyat undok nasauk rakaing katahan nu negeri. Pangapuan rapesta kamatan nakasip kapoyo rapokot apapirot rapan siluluman nu rakyat nasalinut bansa rasabah ahondo ratema rataun hitu kamatan apakah pirot rapan siluluman apa ramai rapahan sayan. Tulung operam rondo program jualan agro madani pinaralan rati kop nu pamahunan raka 8.2 balu juta ringgit. Itu nang insup rana suangan ahayai rausin suku nakasail 200 ribu ringgit insom rabulan kapat tahun itu. Timbalan Menteri Pantina Naman Am Kauman Nuaganon Datu Chan Fong Hin Nambala itu napaintalang rakinivit kinonsoyo nu program hino. Iso Nambala rah itu liwos nang impuas ra jualan agro madani mega at Kota Kinabalu ralintasan Desoka. Into rapan pinatandul rataun 2023 program jualan agro madani nakala persungkur onsoy ratikop nu pamahunan. Rataun 2024 jualan agro madani winaya nu nakasail balung operam rondo ribu usahawan nakala pan 102.5 juta ringgit amratipu ahondo nangisup ranaswangan ahayai rausin suku talung operam balu titik balu juta ringgit. Program itu rayu semingkot pada tahun 2025 raka lapan naka sail 100 juta ringgit. Kono amarandan rasuang nua kanon rayu sakauma ulu nanti nanom ralusar bandar kini tak amaruang papasilaan ra umas nuta tanom ra daerah si hahama. Pasungkur Menteri Papasingkatan Perindustrian Kausahawanan Nampahinuan Datu Johnny Bon J. Kurum Akpono Akitak rakyat apasauk ra pantinanaman ra rondo pantalanan amaruang raka 8. Iso nambala rahitu pat panginangin puas ra pesta kaamatan peringkat daerah Beluran 2020. Irara Dian Darlia Dominik Pinatandul asal kera unduk Nadau Beluran mengapu Ratu Lampos Usin RM5,000 piala ulik kono kukulak tu Lampos Pinawaya. Isa asal kera wakil Nu Beluran ahili rapahilian peringkat negeri rake di Sia Pinampang talung operam rondo hari bulan Rabulan kalimo itu.
1: Aho itu aringoh miunin toras Sabah VFM Kastalulan Rahumurut. Murut.

Apat ngoperam 2,800 yang ngoperam apat pemeriksaan pinaralan rapat nu obstiris 4.0 bersepadu nangimun raupura monomari bulan rebulan katalu sukura oro ramai. 500 lima ngoperam onom kes pinawatik nasung kait rakuliamus inalungan nu parinta kono diesel, petrol, am gas, petroleum, cacair, LPG. Ketua Pengarah Penguatkuasaan KPDN Datu Azman Adam Nambala intora suang nu hino 100 unum ngoperam rondo ngaulun tinahan. Simpung kawin nu kuliamus hinau loho nu nakasail 2,3 juta ringgit. Intora kawin nu kes pinawatik paparindiman ra diesel namati ka kes asawat kapio yo hino 200 sapat ngoperam siam kes am petrol 100 operam siam kes. Sarawak namati ka kes nasungkai ra diesel ra asawat kapio sunukuno nu Sabah am Johor. Rakes petrol Kelantan mati rakes asawat kepeyo am Rayus no Sabah. Tungku Mahkota Pahang Tungku Asnal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Raitudin Al Mustafa Bilal Shah Asiha Nampilon Rek ekspedisi Mahkota Borneo ras Sabah untuk peralanan nangimun da oro nunsuau suku ra oro katalu. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Major General Datuk Muhammad Zari Yahya Nambala Tungku Asnal Kulimanin aka suku ra intok pansayawan na salinut pakuan Kota Kinabalu jam kasar atangat nuoro amrayus na nambului yang dipertua negeri Sabah Tun Musa Aman ra istana Sri Kinabalu. Tungku Asnal Kulimanin ang kilayo ra ruau Kinabalu ra oro karuo ambayain no pagawa yang manggota pasukan khas tentera udara di Raja Malaysia Paskau ang pasukan Amamaya intora PDRM. Ekspedisi itu ay intapatan minsup apapirot poyo rapan siluluman ampahin supa nu pahang Sabah liko na pasila rahuang ahingar pamahunan rakyat nu pamahunan itu. Sangulunung kuyon inatoy ay intapatan nakaran rasawat nu tap nu rondo intok pahinakanan rasa panggar ra oro ka onomli. Ungkuyon hino natanga ika na kaliman ang pinawala na iruan rapinawo nu pagaway perubatan hospital likas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Said Lot Said Abdurrahman Nambala mayara panutunan na pasi ungkuyon hino nakaran livos no kinuminam amalompor rawayar nukaran ratap no intok hino. Inan ungkuyon hino initaran ra unit forensic hospital Queen Elizabeth Rondo kono lapaan. Kes pinawala ra inatoy nampulali. Poporno rulio kupayo aho ra kasih bonsoy. Sabah anungkor rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 6.4 juta ringgit Grand Project Landscape 2026 tinakan ra PBT. Ini nopo pernu aho nu pamahunan teras Sabah WFM kasalulaan rahumurut. Aho inili kinumbasalaho Rishahira Samain. Salam Malaysia Madani.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iyo kan ning. Kukulang ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon kon lagi nyo. Ah, najajau lahir giuk ra pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh ra rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono ning. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah.
2: Ina oko nanga lulung ramon.
3: Baik kapulisok wang am ambo. Kenopo ina asalok angkibala ramanmu. Hino pai nu angumaya rakayahanmu. Aun pono tuotaka. Itaka kono yak lalaing ramato nu sangulun ina. Kan saya nangapura oro nu ina, rakawi nu ina, intora RTM, teman setia Anda.

Suara dari Baga Baga Gagau kanu pada abuli ang kini ngoramon nan dalam kesalahan dahun nomor sabab FM lalu nomino. Ahe no Baga Baga Gara kanu ang kini ngoramon dalam kesalahan dahun nomor sabab FM Maya Raportel Radio Nu RTM Baga Baga ka batiki minyak radio.rtm.gov.my rako no Maya rako no ang kini ngoramon kesalahan dahun nomor sabab FM Ahino maya raportal no radio RTM masuang kono radio radio oma kono ringohom yung pagapaka ka nakasimpong niyo kono radio no Sabah VFM randalom no portal rasmi no RTM pagapaka ka ahino batikiminak radio.rtm.gov.my nako kono ang kiningo ara kasalulaan rahun murut ulipi ko na indok indok ng bokon ako na suang ko na ang kining ara randalom no reno tura ako na inaya raporto rasmi no RTM pagapaga ka sinayak ra opor ribu siyam ngoporam rondo ulun ko na ang kining ramon reno tu mayara radio porto rasmi no radio RTM pagapaga ka inara radio.rtm.gov.my kau kena hujum ra reporter rasmi no radio RTM hino mayar laman web pakai kau. Suai reporter lah kapan kau nak beli angkiring orang mohon hino mayar RTM klik pakai kau. Hino download amin akan RTM klik dalam telefon min no. Maka kau kena beli kena angkiring ra RTM klik. Ya batra pangapuan ra oro nu ina ra oro itu baga-baga garais kurang kini ngota gara duo rimbai ya duo rimbai rimbai ninggalanan ra ina intori Adrian Arias Riley amzu no rimbai Slibin Bugis rimbai ninggalanan ra oi ina tatandur akono inga tagara ina ina taga ingo taga rimbai itu intori rimbai kasar rimbai et rimbai Adrian antamri Riley amzu no rimbai Slibin Bugis.

Yo, apa kabar? Raino rata tanu mari studio itu jam kat dulu dengan pelan balung amin di London. Rayo sekarang aku dapat kabar bahawa kali kau nak kini ramon dalam keselan dahun murud dan sian dalam dalam memin kawi ampani kau nangan. Rayo sekarang kini ramon dan dalam keselan dahun murud hina maya kira live Facebook my page my rasa BFM we good. Kami kapi kau nama reporter radio RTM ra reporter radio RTM pakai kara radio berarti kami nak radio.rtm.gov.my yang nama laman web. Kami kapi kau nama RTM klik rakun nang kini orang kesalahan dah nombor rasa BFM. Ya raro itu rakun apa ngapuan tak kara orang ina rais kau tak kau kau no si nak lihat pembilin nana bilin bilin mion pasukan rai ina ina mion lebih kau nara andu andu mion pakai pakai kah raro itu rakun apa ngapuan tak kara orang no ina rata tandu ingat tak kara kau no ina tak kah pakai pakai kah rais kau tak kau kau nangi terbilin hino mayar wasa mayar nombor kosong rondo siam apa siam kosong tulu walu kami kapi kau nama mayar live Facebook my batik minyak rakomen rai live Facebook my lalu nama itu. Napa ora jam katu 8.5 menit apa apa kagak aku nak napa kena kaya aku nora in ra kaya napa raina tangana nu info nu suka ni tara kasalan dahun merasa ba BFM amra jam katu lu talung opram tulu menit napa aku nak kaya azan isya kali bungun kot kena balam into kinto ka hondono raisa nang kini ngata kara dua rimbai rimbai kasano rimbai ri Renol Lucas Renol Lucas rimbai ninggalan langsung gait pinatikan langsung no rimbai syari namu syapri rimbai ninggalan anda andu iningan ngapa kenapa dua rimbai no agak kenapa kaya razan di syakra libung kita kena balau minta kita kahun no

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ina okona ngalulum ramon.
2: Baika pulisok wang am ambo. Kenopo ina asalok angkibala ramanmu. Hino pai nu angumaya rakayahanmu. Aun pono tuotaka. Itaka kono yak lalaing ramato nu sangulun ina. Kan saya nangapura oro nu ina, rakawi nu ina. Intora RTM, teman setia Anda.

Kayahan rababal alintanga labi onsoy, samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Kasisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan, angiwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan, intoro RTM, teman setia Anda.

Yo, apa kabar itu Rimba entri Jobri Lambar. Rimba ini ngelana angin suat riunina. Ina na ibetar jam katu lapat ngobrol balung amin di Londong. Inora Rimba itu lirak untuk pangapuan tegar orang ina roro itu inora puan. Ratukir tukir nu tahun inora tukir nu oro opor hari bulan. Rabulan kalimu apa kabar rakon pangapuan ra oro nu ina ra pemahunan tegar Malaysia tu. Ya lansan ramin kawir lalu nomino kena angkini ngoramon dalam kesalahan tahun berasa apa BFM. Aku no onsen sayak paga-paga ka. Sino kele kena paga-paga kena angkira lan reno tu rako no muli rapa mahunan minu lip yo kena ra. Ati aku no koyan miun rasa sambil reno kena angkini ngoramon. Dan dalam kesalahan tahun berasa apa BFM. Rayus kena kau rei wali wak kena angkira lan paga-paga ka. Angkira lan rako no reno tu rasolo ra kekere tuli. Rumah sama was. Malansan paga-paga kono ra pada rumah sam lain tu rakono apa kura kereta tu malah kono apa kura kereta rakono asuang liha rakono sungai tu mata urasang kulo paga-paga ka ino rakono ala juga pun kono ino ra pada kono paralan kereta melaju empat rakono kau apa kaya ra sungai tu mata uno okey ini bit rakono ka latan paga-paga ka rakono kau laju rakono paralan kereta no liwa-liwa am tu malah malah kena peralatan kereta no.

Ya orang sekarang aku nak angin terabili miun, terabili miun, aku dapat pengapuan dah orang nu ina roro itu. Aku nak beli angin terabili miun ini nama era wasa mayar nombor kosong rono siam. Apa siam kusung tulu balu tulu balu. Tapi aku nak mayar lawa wasa mayar live Facebook mai pah kepada kau hina batik minyak kerak komen live Facebook mayar lawa nama itu. Rayus kena kini ngata kapira rimbai. Ini rimbai kasar, ini rimbai dari Jefferson R. Rimbai ninggalan dan ra ina am kalumpusan ku. Amsen rimbai di Syarudin nampakku, rimbai ninggalan dan ra ahuang ku ina rapat pengapuan. Takara oro no ina ra oro itu.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Kamaparam 2 bulan sila kalimo pogonong bidor. Mangkara takau rai londo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo sala kayuk mambabas, kanyak mangkirongong. Maminayo, amangandoy, rio kalo makauli grabagui. Kalindomin ondo mamabas, sala kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui ra kalansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orurno.

Kansen Ralondo mendatangkan sukan Ralondo itu imuni takara keputusan pahilian Liga Super Siamari bulan Rabulan Kalimo 2020. Pasukan DPMMFC Nawali Rasaba FC kosong sa rapahilian Liga Super Inumara Stadium Hasnal Bokia gol nu pasukan Sabah Inonsop ri Gabriel Perez Liva Sabah FC dinakan ra penalty kemenangan nu Sabah FC hinili nangiwit ri silo nang turung ra intok kawalu Liga Super. Liwarahino pasukan Malaga FC nawali ra Kuching City FC sa talu ra Stadium Hang Jabat. Kemenangan Kuching City FC nangiwit ri silo Rayus nang turung ra intok karuo Liga Super. Sabah FC kulimanin mopora pahilian nu Liga Super 2025-2026 ahili ra pasukan Terengganu FC ra operam 5 hari bulan ra bulan kalimo angimun ra jam ka balu operam 5 ngam minit ra londo.

0: Rise no RTM pinili na sauk ra penyeras minu pahilian Piala Dunia FIFA 2026. Ambaya ra Unify TV. Mendok lima ni na pasalula ra 104 pahilian Piala Dunia. Piala Dunia ala pilayan maya ra My TV RTM klik am Unify TV. Ya bapak ini itu kono inatangan sukan ra London itu maya ramu ra kasaluan dahun bersama BFM. Amin tangan suka na ringohon min pakapagaka ra tukir-tukir nu oro minggu amna semua prahitura oro minggu semua aplikano kaya kapira inatangan sukan rasa BFM kasaluan dahun baru.
1: Guru Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2026 Ono. Guru Bitara, pengumangan, pepatandulan Ra Profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekaing supan mayonu guru, ondo anam pilon papasingkatan am kansayan Ra Pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakramun rekaing tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramun Ra RTM, teman setia Anda.

Ya, apa kabar sekarang ini kata kabar rimbai ninggalanan Raina rimbai ri Judit Korom suno kono rimbai ri Karim Pakot rimbai ninggalanan Ruwando inunganan Rahuang Mai.

Yo, apa kabar? Rata numero studio 7 jam ke balu perang balu nga minit alon dom. Aduh, rimbai kanan ringo minit itu rimbai kasare itu rimbai judit korong rimbai ninggalan dan ragina. Hamzun rimbai kare mampakut rimbai ninggalan dan ruandu ini ngan rahuang mai. Rayus kalau pasuk aku bilin ini taran apa kata kara alon domino. Bilin itu intori Florita Kinajil. Shalom dijadi kono shalom. Hansen alon dom. Ambilin kena pasukan kuri Helen Yong, Florenzo Boy, Jola Dila Duvanson, Emilia Gom, Ellis Lim, Justin Gabriel, Joseph Botilu, Dennis Nicholas Yang, Marius Marudin, Ingam Satul, Avitus John Modit. Ambilin kena kansian ang apu, Rauro No Ina, rarangan-ranganku, melansan ramin kawik kena onsen saya kena kapiahan miun. Atau kita kena Rauro rakuan di Florita Kinajil. Peningkurangan dijadi kena, peningkurangan sahulir yun Florita Kinajil. Ya bagar pada pengepuan da orang nu ina ra orang itu henora pengepuan da orang nu ina ra tema ra pengepuan da orang nu ina ra tahun itu bagar 2020 heno pentalang henora lako nu ingkoto pengorbanan nu ina ra randalon nu anembang ra atu keraja selupanan am huang ingat nu ina asauk ra rondo pambalan pambalan ra kayahan nu kayahan nu lalaing ampoyo kansean nu san selupanan. Heno mayar agenda nasional inga nu ina salupanan negara ina imiau ratiang huang anguwas kainsa ampoyo amikapyo kono annauk ra nilai nilai raralan nu kaansa nu kayan rasiung nu ulu ya pagbaga kanser ra oro nu ina ra kawin nu ina ina ra kono ininggalan nanda ina ra oro itu pagbaga kya. Mengkonangan yang biar kau dapat katakan kau nuri naya ra live Facebook mai sini kau nuri Ryland Raina Robert Berto kansen alun DJ kau peringkatan kansen alun nam Josie Mindong betul Julita Margaret kansen alun nam DJ kami orang orang sabab BFM onsoir kau nuri kau nuri naya ra live Facebook mai ra pesu mai ra sabab BFM alun domino aku nuri sini apa kau nuri kia ngitu ra bilimun hei nuri kapat ra pengepuan oro nu ina ra oro itu ra upara ribulan ra bulan kalimo 2020 maka kau nuri beli ngitu ra bilimun hei nuri mai ra was samaira nomor 0 apa siam 0 3 8 3 8 ami kapi kono mayara live Facebook mayara page mayara sama BFM no batiki minak ra komen ra live Facebook mayara lu nemitu rise kadang kini ngata kapi ra rimai rimai tori vlog ini kal jai ini rimai ninggalan kansean pasti simpungan am sunu rimai rimanja Osman rimai ninggalan kayahanku.

DJ Kodong Paling Kurang kan. Kel-kel. Hai DJ Kodong Paling Kurang. Kan saya London Rio. Nam Justin. Justin. Yang kalau no Facebook lah tu. Kan saya London DJ. Kono, kan saya London. Kawin orang-orangan sama WFM. Mohon kabar mi. Kono Paling Kurang DJ. Kono Paling Kurang. Saya lirin. Justin. Justin. Ya apa kabar guys, kudu pabalik ku ramyun rakono pabalan itu intro aku bisa meteorologi Malaysia. Rakono pabalar rakono pabalo kawanan sambil pemahunan taka Sabah. Hinora oro nunsuau. Rahinora oro kasapa kapakaka. Ara opuram rondo hari bulan na bulan kalimu 2002 pramonom roro kasar roro nusuau peninsal no kopi sa meteorologi Malaysia rapa bal kawanan da roro nusuau rasambit rasusuau jinangka karumasam. Amasamira kemayon tumpalak am rasa mawas raku kula intok rasolo rapa dalaman. Amasamira londo rumah samyak poyo raku kula intok. Lasuan mato no roro nus oro nusuau minimum no dungo pram talu darja Celsius. Maksimum talu ngo pram limo darja Celsius. Bapak Rais kena hilang kena bapak pembalan intro aku pisah meteorologi Malaysia aku kena bapak lah kawanan dan sambil pemohonan tak sabah hari ini aku kena rumah samyak sama salok kena hilang pembalan intro aku pisah meteorologi Malaysia. Rais kena kini kata kapira rimbai rimbai intori kedik kedik jack lanjian rimbai ninggalan pangkaran ku diri unam sunu unor rimbai ri ebisu hebi abi rimbai ninggalan anda angkaus.

Yo apa pengen ada tu dua rimbai kena nari ngomu rimbai kasar itu rimbai rekit di Jack lancar rimbai ninggal pangkaran ku dirun. Ham sunung rimbai episode hai biar rimbai ninggal ada dalam kaus. Ham peni kena ngan yak pio kau dapat kata ka rayus kau nayar live Facebook mayar alun demi tu pio. Sini aku dapat kata ka ipo lirik kansen alun dom dijadi kau dapat peni kena kansen alun dom. Kansen alun dom rakawin orang orang ada sama WFM onsoy. Lagu ni pio lirik peni kena ngan yang ni pio lirik ham sini kau no Elizabeth Bird. Ham itu kel kau ninggal no Facebook nado. Hai DJ kono kansiara londom peningkunangan nah kansiara londom kansiara londom raka winurang aranganku rakon di kel kel kono inggalan no Facebook natu peningkunangan nera live Facebook my page my rasa babi iya bapak rais kono papalai kuramiun ralo holo honu gata inora oro nusa ora oro kasa rao pura merondo hari bulan da bulan kalimu 2002 pramonom. Ino loho loho nu gata itu pinain salo no ina nguasa industri industri gata Sabah like GS orang nu soro orang kasa paga paga ka arahin orang loho nu susu nu gata siam ngaringgit limo ngopram limo sen sa kilogram gata kepingan ikai nu grade kasa apat ngaringgit unu ngopram balu sen sa kilogram gata kepingan ikai nu grade kado talung ngaringgit siam ngopram apat sen sa kilogram. Katakan telan grade kasa apat ngaringgit apat ngoperam onom sen sa kilogram. Katakan telan grade ka duo talung ngaringgit tulung ngoperam rondo sen sa kilogram. Am gata si karap sa ngaringgit limo sen sa kilogram. Ya sino kali kena paga paga kau dan telan dah gata minyak orang nusa minyak kono loho loho gata no orang nusa ora opera opera mono dua ribulan bulan kalimo 2002 ngopera mono ora roka sa pininsal no inan nguasra lain dasri gata Sabah LIGS. Ya bapa kau rasa orang kini kata kau biar rimbai rimbai interi Helda Robert rimbai ninggalan andra mauyum kajujuran.

Yo, apa kan nak sebut tangan aku paparan siaran Sabah FM kasal anda hurun alon domino. Mengenang ada miun paga-paga kar ayus kun nang kini ramen dalam kasal anda hurun murah Sabah FM. Hino mai kira portal no rasmi no RTM paga-paga kah hino mai portal no rasmi RTM radio.rtm.gov.my. Mika pion mai RTM klik kampion kun rapa paga-paga ayus kun ini live Facebook mai. Mengenangan ayus kun nang kini orang kasal anda hurun murah mai hino mai live Facebook mai rapage mai rasa Sabah FM. Yang paling kurang ni pekon rabi limbili na onsu era pat pangwapuan noro ino ina ni taran nupa kata ka ini era WhatsApp merlo numi tu tapi kon ini era live Facebook mai minggu nang ada sungkur min paga paga ka rayus kon nakawan kini kon ramon ratu kitu kirin woro raga salanda hunu mura sabab BFM raga nasi simpung takar raga rapan hitura rendalum kesalanda hunu mura sabab BFM ratu kitu kirin woro rajain tu malim pun terjam ka tulu ralondom sumuku raga paparan terjam ka siam ralondom. Kenangan rayus kau paka-paka, makan sian kau ngapura orang noina kau no paka-paka, ulipi kau nora ninggalanan ra kau no awnya kau no ninggalanan ra ina, lansar romen kawira kau no onsen soya kau tuk tuk kir nu oro, ra kau no kepiahan mu, nampi kau no penjaga ra kau no salupanan min paka-paka amina ina kakawi. Irwani kau kau dua rimbai rapat pengapuan orang noina, hina rimbai kasat, rimbai entori jai Mister Lasoy. Rimbai ninggalan dai nam sunu ono rimbai riati dizul rimbai ninggalan dai na ini kita rakon ya dirin kan sian ralondom ramin kawi kan sian rakon ora panting esan miun.

0: Assalamualaikum kapisan ang tutuang tabi Malaysia Madani. Bano kinong ho iti kabar na kayo nun. Palumbusan ko Albia Justin. Kapagulo, tuludot kabar-kabar. Sabah manakadong dit apalan balajaran Malaysia 2,296, 2,305. 6.4 riyong ringgit garan project landscape 2,296, pinatahak kumad PBT. Kabar poin-penu. Perintah pagun ke sekadong poin penu dit akapapanahan palan balajaran Malaysia RPM 2,296, 2,305. RPM manahak penaguangan kuma balajaran digital om infrastruktur kesesegitan menunduk TVET om STEM. Boyan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor minaboros kampai nagi tanggungan bagian keadangan balajaran dan penudukan inklusif labus kekadayan om kopagiratan pemeruanan sikul. Ninggi samandila lansanan kanu menaribau hal tawagat biagal da sikul nakalai dan akurian menunduk ida ponong sakit Sabah miampai insan-insan ida suang timpu palan hopod taun. Iaw na pangamin na nahak babarosan pinapahimagon Convention Balajaran om Pitimungan Tagayo mabingay kumaapat kaisan Luguan menunduk Malaysia PGBM Sabah id SICC Kota Kinabalu. Babarosan daw pinalambus di Menteri Balajaran Sains Teknologi dan Inovasi Pogun Datu James Ratib. Luguan menunduk lansanan tumilambus papanaw tanggungan sebagai memuruan Tagayo Sikul id Salom menuridong kesenangan balajaran om timpu rumikot sinakagon temulok id Pogunditi. Giginumu 6.4 riyong ringgit pengupan geran ababayan teka projek landscape 2,296 pinatahak kuma 2,5 bagian kikuasan nakayanan PBT id Sabah. Garan di lapapanu PBT papapanaw ababayan karait kempen ay hijau om kuperimanan panamangan kayanan poserili. Menteri Perintah no kayanan om kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros ninggi samandila wakon karaja papagirat kaiman tutamaw suai ke Popinsi Ngubas dit panamangan kebersihan om katilambusan kayanan poserili ida tanga magigian ngai. Yawi punagi adun membakut rinuba id akantakan ababayan jelaja ai hijau 2,296 id membakut. PBT dit kehampit lansanon memuguna kopiogaran dit apinatahak montok papain gayo kapapanahan kempen ai hijau id akayanan ngai dialo. Kegiratan politik ida paguniti kigunati lambusan mamagampi montok papatantu ababayan keburuan nam katundunan magigion anu papanau miampai kiwaya. Menteri Kanduan Kelidasan nam kasasagitan magigion Datuk Julita Majungki minaboros kiguna kopyo girat politik may ababayan keburuan ekonomi amit akapapanahan kauturan kuma magigion ngai anu popoburu. Yaw na po nga, minanahak buburusan pinapahimagon, karamayan tadaw kamatan, nayatan watas tokoro matunggung. Nakagirat daw magigyan na Sabah kiguno, tumilambos maningalig pisan ng piuludan. Dit na sili kagiroton na pagunditi, kampay nagi magipapantang. Aw manutun tinaru om ningkokoton. Karamayan tadaw kamatan na sili timpohon ni Desalom, papagirat pisan magigyan, magisusway tinaru id Sabah. Kapitanud tema ton baino kamatan mongamot pisempuruan mamaramay piuludan. Turu na para misa babayan kadagangan Agro Madani pinapanawi da patutong kapagun miampay gatang kadagangan. Iso titik do na pada mwalu riyong ringgit. Minanahak kila pagkikitan labi do na 100,000 ringgit kuma mamagunang ngay gisom ditulan kaapat taon baino. Kumadwa mantiri pumunta naman ang kajaminanta kanon Datu Chan Fong Hin Minaboros na kadimpatan dila papakita kapapanahan to sanong ababayan dilo. Yaw Minaboros dila zera na pongo pinapahimagon kadagangan Agro Madani Mega Ida Kota Kinabalu id lintasan dia suka. Mantan na kaintutun nila di taon 2023 ababayan kadagangan agro madani nakapasurat kagampatan sa sanang idapatatang kapagun. Di taon 2024 kadagangan agro madani tinanudot labi walo na permiso na ribu mangindapo ang nakano pinapasurat gatang kadagangan hatus do na pada masiam titik 5 riyang ringgit miampay pagkikitan talo na pada mualo titik 8 riyang ringgit kumah mamagunang awi. Nakain kawas kagampatan ababayan dilo di taon 2025 seragatang kadagangan nakalabid hatus riyang ringgit. Montok papatanto panigidan ta kanon kasasayad kaganap mamutanam labus kakadayan unsubon papainkawas hasil kapalabusan idawatas ngay dilo. It among hubmantiri keburuan pemurunan pangindapuan ng patsakayan Datu Johnny Bon J. Kurum. Mangunsub na gidat magigyan ngawi papasili pamutanaman sebagai padagangan montok magihum kononwan. Yaw minaboras dilo antok pinapayimagon karamayan tadaw kamatan na yatan watas baluran 2026. Rara Dian Darla Dominic napilis sebagai unduk ngadaw baluran nam nakarami titungkap tusin tunoy 5,000 ringgit trofi ang pipiro titungkap asuay. Yaw na po nga mobi baluran kumapiala na yatan pogun antok limunduk karamayan tadaw kamatan ida kerisie pinampang untuk kotoluna permiso tulan kelima diti.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Apat na pada madua 2100 siap na bermapat pemerisan pinapanawi da suang ops tiris apat titik aso. Bersepadu menimpun dit oka pada manam tulan katalu gisa madit oka nihab. Seginamu 505 na pada manam kes na kasurat kapampai pabarang tambangan miagal dot diesel, petrol om gas petroleum cecair LPG. Minabara siluguan petunut papagirat kuasa KPDN Datu Azman Adam manta daginumudilo 106 na permiso tulun tinahan. Gatang na hautensanan pikikira lebih duna pada mata lu titik isa riang ringgit. Manta datensanan kes dit naka surat kesalahan kapampai diesel naka pasurat ginumudit akawas. It 204 na pada mesiam kes sinusut petrol miampai 100 pada mesiam kes. Sarawak na kapasurat kes kapampit diesel babos takawas sinusuhut Sabah om Johor. Montok petrol nopo kelantan na kapasurat ginumu kes babos akawas sinusuhut dot Sabah. Tengku Makota Pahang Tengku Hasan Al Ibrahim Alamsyah Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilasyah memeluguan ekspedisi Makota Borneo ide Sabah it epikikira kapanau suap gisem tadau kotolu diti. Mengulu debi jaya di Raja Sultan Pahang, Major General Datu Muhammad Zahari Yahya Minaboros, Tengku Hasanal pikikira korikot ide tutupon kapal tumulu desom pemogunan kota Kinabalu untuk ajam koiso talib batang adau dot suap om papaharo piruban. Miampai dit melohingan tagaya poguna Sabah Tun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu montok miolon pemusarahan. Tengku Hasanal ngapikiran lagi moitaka dot nulu Kinabalu untuk tadau kedua. Miampai tenudon ditupisar ampuru tinimungan pinatamod susumangod atawan di Raja Malaysia Paskau suai ke tenudon lagi dit menananud tersemok mantad PDRM. Ekspedisi di lansanan kanu pepegirat pisanangan om piso kedungan tersenong ide pilatan Pahang om Sabah. Suai ke mengunsub sunduan pisanan patriotisme ide tengah mogigion ide pegunditi. Pinsingilan kepegiratan keperokisan kopisan bumba om menampasi Malaysia JBPMS Sabah Zon Tawau. 2026 pepegirat kesediaan Emergency Response Team ERT id Sabah. Pinsingilan di Loki Gunoh mantok pepatantu tinimungan ERT kasasai poin sedia menoguang nununo pokantakan. Tinimungan ERT kitungungan sebagai tinimungan maganudlang korimpunon pugulo kerikatan ditpuru GBPM. Puru Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi minaboros dilo untuk kepoi maganan pemupusan pinsingilan kepegiratan keperokison ERT GBPM Sabah Zon Tawau. Ide timpu penagi dilo mengunso bisio di tinimungan tengamulok datu manud tinimungan bomba misa sendiri da koyonan sakit om koyonan dit osusa rikoton. Lang dila pepesikap lang korimpunan sekironung antakan kes tarawarau miampai au tagal magandad kerikatan tinimungan bomba. Sungulun kusai napatai ki ketumbayan nakaran idkas tap iso restoran takanan rahat ide sepanggar di tadau ko enam. Dulun dila nakita au ko periman pegulu pinagirot dan dot naiduan ginawah ditupisor pengubatan likas. It menawali luguan polis watas kota Kinabalu, Syed Lot Syed Abdul Rahman, Minaboros. Penginsuhatanan kerimpunan nailan datulun dilo, kuminam memutul wayar latirik id etap dolinaminan dilo, peguluh nakaran. Tinan pinatud kumat unit forensik Hospital Queen Elizabeth Iso montok penginsuhutan. Kes dilorinaitan sebagai napatai menigowo. Ida pemupusan sugutaku kaguh hititulu dot kabar-kabar. Sabah menikan monokodung dit palan balajaran Malaysia 2026 2035. Onam titik apat riang ringgit agaran projek landscape 2026 pinataha kumat PBT. Ingka kana kabar dot pegun nulu disahira samain mantada section berita ehwal semasa
Om pinadalin dirina salutan montok keselimbahan tokoh. Salam Malaysia Madani.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah paganakan. Siwateg timpu miampai paganakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Paganakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau paganakan mantadar TM teman setia anda.

Assalamualaikum. Jam kesiam apat na pada mataluh minit ada tutung untuk data ban riti. Ya, kumada kayu di tamin dalan untuk data ban riti. Papapanaw dat sasakayon. Ingat-ingatan na da kayu. Kami yun dat alamaw-lamaw dati ilat talon-alon. Ang anunuhit labi kigunong lagat-lagatan, rulan-rulanan da kayo dat mamanaw. Kada kasiyaw, ulan, kalansanan at asunong at karikat-arikatay da kayo. Ating alig at karikat-arikatay da kayo. Pansi ko, tumamili makinangaw riti ka sa limbahan na dat ako. Patam na ikaw, antok dat aswabo, kabarmiso dat ulan dat akalimo, riti taon 2000 na pada manam. Yeah, tapi na ikaw, magal dit na rungaw to ko, maya diti kabaran na kayo nan diti, no? Nga iti, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim, Alam Syah Ibni Al-Sultan Abdullah, Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah. Iti na pa nga, sungulun dat kamayan dat, Nuridiha Putra dat Raja, manta diti Pahang, nga kamayan dat, Nuridih, Mamaluguan diti Ekspedisi Mahkota Borneo. Dita pikikira katimpun dat aswab ako permiso gisam dat kepada mataluk ada tulan dat kalima diti taun 2002 pada manam. Batam niko sinding na sumusod man tadi Ilya Guntabid iti langadan na ko sabah kariti kumada kayo iti lad labos data pagun langadan ko iti doa pagun data ko yeah. Sinding man tadi Ilya Guntabid kaya na kinong hata ko.

Ya, tapi nego 5 minit pagulod lumang may jam dato kumaduo iti katang regata untuk kataraw dato swab para minsa dato lang nata kalimo adi ti taon 2002 na pada manam. Ya, tapi nego iti katang nasusugata siam ringgit 5 na pada malima sen na sa kilogram agatang nasusugata siam ringgit 5 na pada malima sen na sa kilogram agatang katap kapingan au na uho bagrada to kaysa 4 ringgit 6 na pada malu sen na sa kilogram agatang kata kapingan au nauhu bagrada to kaysa 4 ringgit 6 na pada malu sende sa kilogram amiti gatang kata kapingan au nauhu bagrada to ka 2 3 ringgit siam na pada 4 sende sa kilogram agatang kata kapingan au nauhu bagrada to ka 2 3 ringgit siam na pada 4 sende sa kilogram amiti gatang kata kantalan gradat kaysa 4 ringgit 4 na pada 6 sende sa kilogram agatang kata kantalan gradat kaysa 4 ringgit 4 na pada 6 sen sa kilogram amiti gatang-gatang kantalan gradat kedua 3 ringgit turun na pada 5 sen sa kilogram agatang-gatang kantalan gradat kedua 3 ringgit turun na pada 5 sen sa kilogram amagatang-gatang sikarap 1 ringgit 5 sen sa kilogram agatang-gatang sikarap 1 ringgit 5 sen sa kilogram. Ya, tapi ko ilo na gatang lata gata pinalabo semanta da katinanan pamarunan gatang gata Sabah tek iti LIGS. Aba tapi ko sinding pagulo da lumang may jam da to kuma 2 sinding manta di mas ni sumiran iti kulasa kadi ti kenau ginongot ko.

Ya, temani ku isong toko jam dah toko madua maya ditidati keselimbahan. Ya, temani ku untuk rutbana diti teman ku kapo iti apa melawan da telepon haman tak data pirir ruman untuk datuang data da data minggu diti amba ku mada kayu ditar disusuyan di milo man pagi rumai man tak pailang nga komendot akon ko man tak pailang nga komendot it karohian da kayu dot papailang nga milo da nuridi rumah mudah antak dat mana diti aso walalu turu isa dua apa turu apa tika aso walu walu turu isa dua limo siam isa

0: Boss, waig to mod isa.
1: Pawayawaya dat ang maginom waig to mod teka waig aw omis. Akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig to mod mila manginom panuhan dit alamus. Kapriman dat asahang mamasonong. Takanon dit akanon lobit angod tu aw akaso dit atomis. Amatamang datinan. Kabagal not gulad mantad takanon. Tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanong. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamanta dat anu pamasarahan dat tulunsuay.

Ya, assalamualaikum. Ada di jam kopi ada 2 pada 2 minit ada tua tuang. Ya, assalamualaikum. Kopi Honda tadi ti pemeramaian tadau tina adi tadau di Baino. Di Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Teminin dapau nagi i dapau bayan ke pehimaganan apa meramaian tadau tina nayatan kabansan 2026 i longkod pemadagangan pemegunan teka iti pusat dagangan dunia Kuala Lumpur untuk adi tadau Baino.

0: Bon sikau.
1: Ketemu dan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau nopo ngak ruhai pulang bos. Yolo no itu senginawa kanu member bon sikau. Ikata yere. Bon sikau kanto kumadulun suai sundung akarot penghupan. Autokawi okurakuro nung asanang tokaw kumadulun suai. Mangusikod penghupan dialog. Pansikaw!

0: Kada kondos.moy pinkaaw.liyon. Waig dit alabaw kapangintana.aw takaw kailot kawayan saralam id etana taika kaligiganan dit kwayanan diri kuhara dati tongkurun dat waig. Arus latirik nga lo bidasanong dat lumuyong idwaig dat liyud dit naramasan dat magisusway at bahan kinya. Liyud, nadalaan karamos tukiharo a magisusway rinomos tayam hom maninyot dit narulun dat liyud. Amahal diti, kapangitana dat hakod, nu mandiolo sa ko, teko, kokoto. Intang-intang matanak di kayo, kada plago sa yolo dat may pingkaaw dat liyo.
1: Iya, kumara kayo diti, pura diti pangkaraja, antong radbana diti kapisan ng ando kumaraja. Iya, tepat na, ida timpu-timpu dat rumah sam, na diti ngapiro dati kayanan dat aluyudan ya, nanuhit labi kiguno nga, mantong-antong toko kasasay kita pinaikaw nanuhi, tumano diti kapailan dat tawan dat kasasay dat tumano diti kapailan dat tawan ya, tumpinaikaw iti karait diti kasanganwan limousin arus senat amiti na pa nga iyang dipertuan agung Sultan Ibrahim adat nuridih minabaras dat isa iti kamayan dat kapantangan dit papakita isa piramutan dit tagirat am nagi iti piyambalutan dit tagirat nagi ide pelatan dat Malaysia am nagi Rusia. Kita may di Facebook di Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Aurus isa kamayan dat bansa sa sakayan adat kapamuruanan babasta kawas Rusia kasasay manguno di Presiden Rusia Vladimir Putin id ababayan pinatamad dat apagun nagi id suang dat ababayan diplomatic edit kiguno. Tapi nak kau sinding mantan di Huda Salehuddin, aku menindual di kakak titiknya, aku kena ngotok kau.

kanu ke perimanalan nahas serat kepesikan ke suaben kada pengakan data kanan sekuri-kuri 2 jam pegulu medap medat metabolisme tinan lebih senang patayan na telepon piawit-awit kakamat elektronik sebab titi binabang mantat kakamat titi ke pemarumbak sinanong.todok menginum waik tamat pegulu medap serat temungan ke suaben sesuai ke kanu memeruhang waik itinan mila nagin papataam rasun itinan memensai keperagatan spot sekuri-kuri intelu seminggu teka misinguyatinan.oruhai tuau memegunak timpuh dit anaruh memilih wati kaum kawawayat ta depan di tasanong teka kasudong maidat lebih dabalong atadok medap itimpuh dit adang amau menganuh tinuman dit kau kefen am nikotin peguluh medap todop dit tasanong menginsanong dot kalidasan.

0: og så nogle var.
1: Sebenarnya kau itu antara jam dat aku mata lu baraniti jam ke permisa telu minit dat tuang antar dat baraniti. Amang kepisanangan dat tuang ku Madia Abdul Malik Mamason kepisanangan dat tuang tarau minggu ketubian tarau kamatan. Mata yang senang tambalut ida Sabah FM mamida grup yang belutan di kelihis. Asyik tu amu ku yelo ngareta tuang nebaina kada kaus pekeringahan kasaiku. Ya kayu iti sudah wilku kadau diti penakok kupi-kupi pengurolos mato mintudu kadau diti kada sagayanai makinangau tandig-tandig tangalundus kakagaman angaya kunagi gya buntuto radio makinangau kadiinan sedu no narikot dahay minamanau tindalanan kadiinan kasaro nagi baragang nalihuan asungulunan mamang kamang idpansaran kadiinan. Ya pun si kau dia tebinai Abdul Malik. Apa tebinai kau sinding dah semua suhut. Isa sinding mantan di Jimmy Palikat iti sumandak dusun kritikan nao kinong hot toko.

Tanganak di adalan onuan dota kanon dit omis noponga. Katagi ta kanon dit omis. Kotoguang dot koboling kahangan torwal om obesity. Hypoactive om atagak of focus. Kotoguang koboling kahangan keris nipon om monsis. Orumbak opo mumurimon. Amila ubasan demagano ta kanon dit olidas. Ta kanon olidas opon solmon tok sinuruton dit osonong kumat tanganak.

Kali ke kanan mabaguna tumaw pagansok dit miguli-guli. Mila papain sawat dot kolesterol, am nagi terwal tundu-undu. Tumaw pagansok dit miguli-guli minan kunoo, positi man patamo am alanan tumaw pagansok dit wagu sekiro. Tumaw pagansok na kondali watik to buhog-buhog. Tumaw pagansok na kalitok. Tumaw pagansok araat at kasingudan. Agumulisun maso palasuan. Watik data kanan dit ansakon adalaan kabuhog am awasan ng kakitanan. Am ka kanan ta kanan dit ansakon nga au angot tu sabab dat mumu ta kanan dit hara hirip tumaw pagansok.

Kepesian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kepesian dit adalaan korang kaya. Ngau kilisi kumah pagenakan. Siwatan timpu miampai pagenakan paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisem tisa. Pagenakan dit senong kepesian lebih girate. Ketebian tadau pagenakan mantadar TM teman setia anda.

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemeramaian Tadau Menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara Hanupo, ngapa pekitan bebas tersenang profesionalisme kependudukan integriti. Damot Nadih Negara Hanupo, ngapa pekitan tanggungan kiguna menunduk sebagai dia ledit pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pegun. Ponsikau menunduk, tuminanuduk minan hak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk, mantadar TM, teman setia anda.

tok pogun. Ontok di taun hopodong siam walun hopod. Pulau layang-layang nopo ngawatu karang tomod no. Dit olondod serat rumwap waik om mimpulai serat rumasak waik. Sutanan dilo Malaysia minomonsoi peningolik mantat togis om pinoposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di taun hopodong siam walun hopodong telu. Susumangot Malaysia pinoyon id pulau layang-layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, pulau layang-layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayonon Malaysia akan ko id sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Itimpu adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimpu 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod lelabi nog kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilambus kumaan pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.

Kailo penangko, Pulau Sebati kedua tas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papa zelim pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kawayoan geografi, it papitang kiat pulau dila kuma dua poguan. Magigian Malaysia it Pulau Sebati nopo nga lebih 2,000, it pengiyan it lebih hapat of dua kampung.

0: Kailangan nang ko, 4.2 riyong magigyan Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadung tainsanan. Nung ika teka tulun ka upusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigyan dit apusaw. RTM, teman setia anda.
1: Penudukan menginlai tindahan babarang lelebina takanun diteruhaid rumbak. Pekodohon istuang kabantu segit, suhut tersiriba kepenginlai itreitan tindak balas kimia istuang takanun, suai ke ilo, ilo ngakanunagi mangantep kosunian kulat bakteria memama rumbak. Memama gunut kitailan, memama gunut okikit.

0: Halan pendidikan pagun 2002 nah pada manam 2003 nah pada 5.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Wake up pusanku, we can know we go posiunku, we can know we go hanganku, mantah di fokus. Batu pinai, sinding-sinding dusun eso, namati suai karangan di koyunga, it sabab BFM, namati, it kesalimahan boros dusun, no.

0: talasemia itu rondo arwol sayat. Inan no ulu nanti rol ra arwol itu ika akala papasila ra atau sel darah merah berkualiti sumuku ra kuantiti akoma. Talasemia tu oma tayar ronda alfa beta. Amasiha au fokus ra beta talasemia karena tayar no talasemia itu aswang ritaka. Ambeta talasemia tu auma tayaron peyoratalo yohino talasemia minor atau pembawa talasemia intermediate talasemia major kono talasemia pembawa nando tatando ailong ampahilayan ra talasemia pembawa tu maya yakra ujian nora talasemia intermediate dan major sino tatando ailong taka panswayan ruo tayar no talasemia itu tatando no talasemia intermediate ailong pat nilo mayo kono peyo meja tu semila inter peyo rara laing inter umur 6 bulan semuku rara 18 bulan. Tatanduk no arwal itu maya rasuang no hemoglobin rendah lem no inan kula-kula tatanduk no kono apisok paminawan alway kaumak debar-debar arwal ulu avilau sumilau ama poncok. Arol itu omu apihah ra papandingan no sumsum tulang intura pahaka nilo apihah ohondo HLA atau human leukocyte antigen yaitu match sibling donor. Ratus kosokan no prosedur papandingan ra sumsum tulang tu intura 70 sumukura 80%. Rawatan naturai no transfusi lumbak ya untuk apakah kuling rata tanduk no talasemia apakah liwa ra proses kegagalan fungsi organ wakon. Rawatan itu apakah so yak ro quality no wayah no ulun talasemia. Muay taka aki periksa ama pandayan paya pembawa ka no bahu ahuyum ra andu pembawa talasemia. Muay taka angin su pra ulun-ulun atau pahaka-pahaka natiu ra rul itu muay ka pantahak rara supaya cukup lumbak takin ra pesakit talasemia ama buli ilo anduli beraktiviti kono itaka pihak tu.
1: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM.

tutu ondok molikan takau rata tapis kapam harpa rayono langkaya rababas asiat mempaliga grainan amniak mempatalur rita kau pemakuanan rata tapis koson rababas mempaliga grainan amniak mempatalur ti intorpeyara ulun-ulun rutana ti ragalingi amamagun rupa magunan Mesir ampa magunan kina bobogon bulu rata nati ondok mapandai tojo kapam pakar manampakuan rata tapis. Ororeti nanggis rena singkatan ro teknologi, tetapis ti memberita kau matum kapam pakuanon, ralom bal ro kapsul, titipol malumot, krim amnyak timo.

Kita kau pinakara kalau maloy masusuk rasimbal rutanau ka maginong ratanau motopot intara fotal sebenarnya .my. Tanau magabau ondo potonawan mabuli mati warat timbalus ru undang-undang am tagion semugo tra section 5 umang 5 kanun kesiksaan am section 2 talu-talu akta komunikasi am multimedia 1999 am balu. Kesalahan mempatanau ratanau magabau tagion suku 5 ngopor 1000 ngaringgit kapam jiron sambilor kapam karuruono am tagi 1000 ngaringgit pegonong orau ra kasalan ondo rulion balo masih gortano kalau potonawan.

Kepandai Kaki, Daerah Tuaran, Rondo Intara Daerah Kainsa Inuka Bernegeri Hitu, Ondo Inayanan Nasuangan, Ulung Dusun Nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re Daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara Kota Kinabalu, Rahayono, 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kerain tok sasailon muaira saraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaram king nu luaba sandong, ondora vahuli natutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalum karita. Posokoton karatas mampakara sor rastering ru karita kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalope tumun intor ra karita. Pakaran magalung manalipon ramatuo ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon ru nataran nio lalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau tanggungan kapam tanggung jawab takau.

Sengyan nopo momohi tokou kegaganapan, tantu okita tokou dekiva pensuat do guna sebelum, om baik sebelum. Na koyoko nangku, dudu vodino nopo na disubai guno om tuduvan. Guna sebelum, use by or before. Guna sebelum, use by or before. Tadau guna sebelum, kilati tadau tauvi do teiseiso produk dino. Do omohik akanon ombak o produk titi om au do di miho akanon katahim tadau no komoi om mositi patamon produk ngawi dino miagata kanon i osikap ombak om au apatut popion hide miaga daging susu kek luti tontahu om susu vaipo baik sebelum best before nopo. Nah, vinasi produk pentantu i mihopo akanon kisam oikot tadau i nokosuan. Kakal akan o produk iti nung aiso kosimbanon votik, loso omvongi katahim tadau nokomoy. Ingkuopo na produk iti au nadi kawasa pobohizon katahim tadau nokomoy. Sebagi po bitanan takanon pensuang tin. Dadino, momo guno taba om omohi

Lubos di Mantili Kapalintan kinoisonon ang pamuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pingisaman diho iso mantadhang papavakas kotanudan otomaw. Suway ka papatongkop pagtamangan kabakasan om kotihambusan kinoisonon pasayhi data tanga tuhun magigison. Natubungan ni si Dodi ontok abawasan lumaut teko jelaja ay hijau duvongay bu duvong panam onom id mambakot. Adun mambakot ponagi isido. PBT kagampit ahansan do mamagunoh kausinan ipinatak montok mongingazo kaponjulan kempen ay hijau id kinaisunon diho sondi.

apat titik aisok misom pu tuminin pun manta di ko apadam onom vuhan kotahu gisom di songkoniab. So ginimu himangatus himang padam onom kinantakan do nakaswat papagampit kaumatan tamangan mega diesel, petrol, gas petroleum, LPG. Nabos di mohengan patunod papawakas kuasa KPDN Datu Azman Adam mantad ginimu diho atus onom padam iso tuhun do tinan. Gatang ginamu toin senan hobi duvang padam tahu iso titik lizong linggit. Mantad toin senan kinantakan do pinasuat kahasan mamaguno papagampit kaumatan tapoy diesel nakasuat di Takavaskozo ina na po nga 204 sizam kinantakan sinusut petrol atus 10 sizam kinantakan. Sarawak pinapasuat kinantakan kagampit diesel Takavaskozo sinusut Sabah om Johor. Muntok petrol na po kelantan pinapasuat kinantakan Takavaskozo sinusut do Sabah. Tengku Makota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Bilal Shah nasaga memuan ekspedisi Makota Borneo id Sabah ipapanaon do tadaw baino gisom suvab tadaw ketahu. Nobos dimohoingon Maghud Bijaya di Raja Sultan Pahang Major General Datu Muhammad Zahari Yahya Tengku Hasanal piso sama kaikot idgana tutupon katuhudan sa pamagunan kota Kinabalu da jam koiso daunga daw da tadaw baino susutonon da mitubong miampay dimohoingon Tagazo Pagun Sabah tun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu montok miohon pamusavan. Tengku Hasanal nga tumakad nogi do nuhu Kinabalu do tadaw kaduvo miampay tonudon do upisol ompu tinimungan poin bida susumangod tawan di Raja Malaysia Paskau. Suway ka manananod tawakas mantad PDRM ekspedisi kikitumbazan kanu papavakas pionitan pivosian ompisakadazan poin tantu pehatan Pahang miampay Sabah. Suway kapapain ka vasunduvan pisompuvan om nagi guminavo pagun dahi tatanga tuhun ngavi pagun diti. Pinsing wasan kapavakasan kabahan kopisan memisok tapoy toy ko bomba o mananampasi Malaysia JPPM Sabah Zon Tawau Duvongaibu Duvong Padam Onom papavakas kapataon dan Emergency Response Team ERT id Sabah. Pinsing ubasan diti open sol muntak papatantu tinimungan ERT tamoy mo paintaunda tumaguvang nununu kagaban teko tapo apo. Tinimungan ERT kitanggungan sabagi tinimungan papanauhang kapaguhu paguhui koy katanpu JBPM. Pinabawas iti di po Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi di ontok petunuzan kapanutupan pinsing ubasan kapavakasan ERT JBPM Sabah Zon Tawau. Dan timpu diho unsubon disidoh o tinimungan tangamuhok damamung tinimungan memimisok tapoy min sosondi idkinezonon sokid om aiso kauhanan. Hang diti papasikap papapanaw hang kapaguhu saupama nung antakan tapo apo miampay au mandad koikatan tinimungan memimisok taiko bomba. Sanguhun kusay na pujulan kiniopon kikatumbazan nontok kalon lotilik id tinggu zusan do iso restoran takanon dat id sepanggar di tadaw ko onom. No kita o tinan disido do au kopyuman paghuy Pinoy Magon do minidupogun do upisol pengubatan hamin pengusapan likas. Na boss di panawahi mohengan pulis uvang kota Kinabalu side lot side Abdul Rahman dan panayzukan kapaguhu noihan do kuminam isido mamutu daway lot tilik id tinggu zudan kaday paguhuy na koymang do kalon. Tinan do kusay di no pinatod kuma di bogizan forensik hamin pangusapan Queen Elizabeth iso montok zazak soyzuk. Kinantakan dino pinaswat sa bagi napatay monigog. It mamapusan kinangos wagituhu da abal.
Sakadungan na Sabah, Pamusavan, Ababazan, Balajalan, Malaysia, Duvong Aibu, Duvong Padam Onom, Gisom, Duvong Aibu, Tahung Padam Himo. 6.4 Lizong Linggit Galan Project, Landscape, Duvong Aibu, Duvong Padam Onom, Patakon Kuma, PBT. Ingka kanit yabal, mantad Sabah, VFM. Abal na paditi nga nuhod di Sahira Samain, mantad Bogizan, Berita Hiwal Semasa, om pinadahin di Juliana Andreas, Detbos Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kapivosyan.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Oy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo, tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon, om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.